hi ta fika nyima ha koshi ala kanyala xidengana xa n'wampfundlana 5:20 hluvuka Gaza vuyingiseri byinene.

0: kasi nyasi na maneka ni chidana vangana vathu hambi ku vasixikoti ku chichopi na maneka chibulisana mailano na musango makowa mungano mina hoyo hoyo ka munongono wako ngudidimi da chichopi wachifa chichopi itada wana nga umani
1: imina Kailson
0: awa ugonda klasi moni
1: njonza kwata klasi
0: waskwata kubala kulera kumbiti mwanyani
1: ene na shikoti
0: shangani gela mgondiso le abela kudisalani kawe na tsikonditsiko akugondisa ani lisimo
1: ina ana yo importance
0: ngulila kona
1: ku yena wanifundisa akulela akukonda kutsala
0: ja ingani gela mgondiso wa akugondisa kukulera kukonda ni kubala ukugondisa tone yetudwe kumbiwa kugondisa timwanyanti kakumanaka tikumaku uva ukula udi mtu wamnene
1: yena wanifundisa ngabhele mongana mama tabanya ngrupu
0: ndau mngana wa mina Kailson waliziva lisima la na mugondisa kasi awaini vangana vavange vaomomba kuchichangana hina manika chibulisana ni vamwanyana mngana wa mina litina
1: ngani Alton
0: ei kasi wachikwata chichopi
1: na chikwata nyana
0: zvainga igela Kailson chikolwani ke umaisa kuchanini
1: ni dunda usakana
0: chikolwani
1: ni gonda ni sakana ngu interval
0: ngutona ni kugonda seingani gela udi chikolwani niya awakugondisa kukulera kukonda imanini
1: emugondisi
0: mugondisi wativa tonyasi wombomba ngulisima la mugondisi ngaigela nyana ati utiziva kumayelana nilona lisima liyaku nalo mugondisi
1: mugondisi anilisi akuvuna ku udunda vamwani
0: uleka usileke kusakana ni mtu kukhalanxari intau ula kuigela kukhene mugondisi adikhexikolwani wa mako athu imanika hisakana hidi hutshetu awu atile akugela kumugondisi kea wamaneka uchitima
1: namba
0: mugondisi khelesalani kha igondisi kulera dwe hinga kohoka higeletela tixamulu titilavekaku kuni timwanyana higondisaku ngutini nibongile mngana wa mina Alson mngana wa mina Edivania lifikida mandizimbiti njani
2: litsimbiti khwatsa
0: umayilite njotsakisi
2: ngondile sakanyile
0: uxomomba nkugonda phela kugonda timhaka titi kuni nyana kufana ni msungu mhaka wa nyasi nkusa nyasi wambomba phela ngulisima la mugondisi ingani gela udi xikolwani thitsho wa wena watontowani lisima
2: ingani lisima nguti
0: ngutsha
3: wa hi fundisa akuhlonipha avatswele hinkwavo lava hi va kumaka xitatwini va hi fundisa akukonda kulera ni ku hi tiva wu khuluma ni lava nga vangana hi
0: ngutona munghana wa mina Edivani xa hingani gela a tile kugelaku khe xikolwani thicha ku fana ni kumahama tepesini u to ta mahama ithumu yi ku xikolwani wa ma
3: ina ma
0: ngutshanini
3: mina na hlonipha ka leswi yena a ni rhumaka
0: ngutona munghana wa mina Edivani mwinyiseti hi manikeli xibulisana ni vangana vathwa wa va swi kota kuomba xichangana Edivani hingani gela u na vuya kambe u ta bula nhathu litshiko
3: ka nongonoko lowu taka
0: ka unongonoko wu taku hina ku yamela phela kasi ikonkwimbimu yo hi va wu change musana ka wu change hina wu yeta bula mwinyiseti.

0: Nuna baba mama na baba ina ina na si kwamba ose lagu ina wako zola ose lagu famba umawako my wako go.
1: Nino jagu nanzi hatwani ingere.

0: matimu ya siku.
1: Hi 13 ka outubro ka lembe la 1970 iseshi murangeli wa tiku ni bandla la Frelimo Samora Moisés Mashele ahlengeletane ni vakombisi va vatiri va lomutikweni ka nhlengeletano leyi ku tshuvukiwe ngopfu matshamela ya vukosi la tiku lani xiboho angali ku patsana ni vatiri ku va va hlengela hi ku tlakusha bindzu ni ku va ku lwiwa ni vuxololi lomu machapu mangavo ne kankarini luya.